sai kromade shibai ma dadi lumbaliye mi de sika efe mana mitie biya ntuno into sika sai kromade shibai ma dadi lumbaliye mi de sika efe mana mitie biya ntuno into sika.